kan shi kan zama sanatan Kano ta Zakiyat ni sun gama bayyana ga aljanna mai masoya da yawa. Jirgin fitar ce tan talakawa Sardauna Malam Ibrahim shekarau dan takarar jam'iyyar APC a zaben nan mai zuwa. Ya sha bamban da wagarin garaugarar raguwar yan takara domin kowa sheda ne ta aikace-aikacen raya kasa. Dore rayuwa da na gina dan adam da ya shimfiɗa zamanin yana matsayin gwamnan jihar Kano ya sakar wa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye samar da katafariyar kasuwar waya ta farm center da a yau ta bawa dubin dubatar matasa ayyukan yi kawo baburan a daidaita sahu ina hamshakin gidan ruwa a garin Tambarawa mai kimanin lita miliyan 150 ga kuma asasa sunnar biyan ma'aikatan da suka yi ritaya kudaden garatuti da na fansho akan gari togaciya da waɗannan aikace-aikacen alkhairi da wasunsu da ya yi lokacin yana gwamna ɗan Kano ta Tsakiya ke cewa sanatarsa a wannan karo ma dai sai Dr. Malam Ibrahim shekarau Sardauna wannan sako ne daga gamayyar kungiyoyin ƴan adaidaita sahu masoya Malam Ibrahim shekarau da ke fatan ganin Kano ta Tsakiya ta samu wakilcin ƙwarai a zauren majalisar dattawan Naje.

mita 97.3 akan zangon FM Rahma Radio. Kuka saurari tafsirin Dr. Nasir Kankarofi. Agogon ɗakin yaɗa shirye-shiryen namu yana cewa ƙarfe 9:58 da misalin ƙarfe 10 daidai za ku ji mu ɗauke da shirin zaman ƴan marina.

0: hausawa sun ce mai kamar zuwa kan aika kuma dan aiken an taba aika shi ya je ya dawo da sakon alkhairi
1: ai dama inda mutane suka tura mutun nagari to sun huce takeici amma wannan batun akan wa kike yin sa ne
0: magana nake akan malami bafadan Allah malam shekarau dan takara satan Kano ta tsakiya a jami'ar APC
1: har kin tuna mu wakilcin sa na baya inda ya sanya fitulun sola a local government 15 da gina titina asibitin malam Aminu Kano da gina pharmacy mai suna Maryam Ibrahim shekarau a asibitin malam Aminu Kano
0: to ai ka san yana gwamna ma ya gina matatan ruwa mai lita miliyan 750 a karamar hukumar Bakwai haka yana sanata ya gina katafariyar makarantar tsangaya a Gunduwawa da gina ajujuwa da rijiyoyi masu aiki da hasken rana sola
1: kin manta batun tallafin dalibai da taimakon marasa lafiya da malam Ibrahim shekarau yayi
0: ga kuma gina ajujuwa da makarantu a kananan hukumomi 15
1: a saboda haka gamar ya tafiyar gidan siyasar AA Zaura karkashin jagorancin Honorable Garba Nuhudarki tsohon dan majalisar karamar hukumar Udil suke kara tabbatar da yin aiki tukuru da hadin kai da goyen baya domin samun nasarar sanatan Kano ta tsakiya malam Ibrahim shekarau a jam'iyyar APC
2: na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin dan Bella TV.

samu ne ilimi da sana'a wajen bayo matasa maza da mata fitaccen horo akan sana'o in dogaro da kai babu shakka matasa suna buƙatar samun kwakwaran sana'a bayan kammala karatu dan kaucewa walakiki na neman aiki